0: 1, manakala dalam aksi kumpulan F Belanda seri 2 sama dengan Jepun. Sementara pagi ini, satu perlawanan sedang berlangsung antara Ivory Coast dengan Ecuador bagi aksi kumpulan E. Manakala satu lagi perlawanan akan menyaksikan Sweden menentang Tunisia bagi aksi kumpulan F. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamia dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya ke udara pukul 9 pagi.

Beramanlah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Inspirasi Pagi.
1: Dunia hari ini dalam sejarah. Dunia hari ini dalam sejarah. 15 Jun. Pada 15 Jun tahun 1667, pemindahan darah manusia buat pertama kali dilakukan oleh Dr. John Baptist Dennis. Pada tahun 1844, Charles Goodyear menerima paten untuk vulcanization, proses penguatan getah. Pada 15 Jun tahun 1885, di Indonesia buat pertama kali minyak ditemui di negara itu, iaitu di Telaga Said, Sumatera Utara.
2: Dunia hari ini dalam sejarah.
1: Pada tahun 1921, juruterbang wanita bernama Bessie Coleman menjadi wanita Afrika Amerika pertama yang menjadi juruterbang. Pada tahun 1936, penerbangan perdana bagi pesawat pengebom Vickers Wellington. Dan pada 15 Jun tahun 1954, Union of European Football Association atau UEFA ditubuhkan.
2: Dunia hari ini dalam sejarah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afiqah binti Abdullah, pegawai saintifik dari Pusat Penerimaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan ingin menyarankan bahawa adalah penting bagi orang ramai yang ingin menderma darah untuk memberikan maklumat yang tepat ketika menjawab soalan-soalan yang terkandung di dalam borang pemeriksaan kesihatan atau soalan-soalan yang diajukan oleh pegawai pemeriksa kesihatan, terutama sekali yang berkaitan dengan tahap kesihatan, pengambilan ubat-ubatan dan kelakuan seksual yang berisiko tinggi, adalah menjadi satu kesalahan di bawah bab 11 Akta Penyakit-Penyakit Berjangkit Penggal 204 bagi mana-mana orang yang menderma darah atau produk darah di mana tabung darah atau hospital di negara Brunei Darussalam dan memberikan maklumat material yang beliau tahu adalah palsu atau mengelirukan. Beliau boleh dikenakan denda tidak melebihi RM20,000, hukuman penjara selama tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Bagi tujuan bab 11 ini, maklumat material merujuk kepada maklumat yang berkaitan secara langsung dengan kemungkinan penularan penyakit berjangkit oleh penggunaan sebarang darah atau produk darah. Manakala di bawah bab 25 akta yang sama, mana-mana orang yang mengetahui dirinya dijangkiti AIDS atau HIV dan menderma darah di mana-mana tabung darah di negara Brunei Darussalam atau melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain boleh dijangkiti oleh AIDS dan HIV boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Darah yang selamat menyelamatkan nyawa.
4: Betul sekali, darah yang selamat menyelamatkan nyawa. Dan pentingnya juga untuk kita ya menderma darah ini, kerana selain daripada ianya dapat menyelamatkan nyawa, ianya juga dapat membantu pesakit penyakit kronik ya, seperti thalassemia, leukemia dan beberapa jenis kanser yang sering memerlukan bekalan darah secara berkala. Dan di samping itu juga, darah manusia ini tidak dapat dihasilkan sepenuhnya di makmal, jadi bekalan darah bergantung kepada

penderma juga dengan menderma darah yang berterusan membantu memastikan hospital mempunyai stok darah yang mencukupi untuk kegunaan kecemasan dan rawatan harian ya. Baik, tadi sebelumnya kita juga turut mendengarkan dunia hari ini dalam sejarah. Apa kata kalau kita imbas sedikitlah tentang sejarah transfusi darah ini. Ianya kalau kita lihat perkembangan amalan memindahkan darah daripada seorang individu kepada individu yang lain untuk menggantikan kehilangan darah atau merawat penyakit tertentu. Okay? Jadi pada tahun 1628, William Harvey menerangkan sistem peredaran darah manusia yang menjadi asas kepada transfusi darah moden. Dan pada tahun 1818, James Blundell melakukan transfusi darah manusia ke manusia yang berjaya untuk merawat pesakit yang kehilangan darah. Ya. Dan juga pada tahun 1901, Karl Landsteiner dan rakannya menemui sistem kumpulan darah ABO yang menjelaskan mengapa sesetengah transfusi berjaya manakala yang lain pula tidak. Dan penemuan ini merevolusikan keselamatan transfusi darah. Okey, sebagai penuh sama sudah pun 8.26 minit pagi waktu negara Brunei. Salam, akan saya kongsikan lagi perincian tentang penderamaan darah ini selepas ini. Terus bersama Nasional FM Radio Brunei.

Okay, National FM, 8.30 minit pagi untuk negara Brunei Darussalam. Ke udara bersama untuk pertemuan hari ini, hari Isnin 28 Zulhijjah 1447 Hijrah, bersamaan 15 Jun 2026. Baik, Auda, kemarin 14 Jun, negara-negara di seluruh dunia menyambut Hari Penderma Darah Sedunia sebagai satu inisiatif global untuk meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan bekalan darah dan produk darah yang selamat, berkualiti dan mencukupi bagi keperluan rawatan pesakit. Sambutan ini juga merupakan kesempatan untuk memberikan penghargaan kepada para penderma darah sukarela yang telah tampil menyumbangkan darah tanpa mengharapkan sebarang balasan demi membantu menyelamatkan nyawa pesakit. Tema sambutan Hari Penderma Darah Sedunia tahun ini ialah One Drop of Humanity, Give Blood, Save Lives, atau Setitis Kemanusiaan, Derma Darah, Selamatkan Nyawa. Tema ini memartabatkan nilai kemanusiaan sebagai trust dalam setiap pendermaan darah. Perkara berkenaan dikongsikan oleh Menteri Kesihatan yang berhormat Dato' Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar dalam perutusan sempena sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026. Yang berhormat Menteri Kesihatan seterusnya berkata, pendermaan darah bukan sekadar satu prosedur perubatan, malah merupakan aktiviti kemanusiaan yang melambangkan solidariti, merasa belas ihsan dan bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Setiap titisan darah yang didermakan memberikan harapan baharu dan menjadi talian hayat kepada mereka yang sangat memerlukan. Kempen tahun ini juga menekankan bahawa walaupun kemajuan dalam bidang sains, teknologi makmal, saringan pendermaan darah dan sistem keselamatan transfusi telah meningkatkan tahap keselamatan darah secara ketara, bekalan darah yang selamat masih bergantung kepada kesediaan individu untuk menderma darah secara sukarela dan berkala. Namun demikian, banyak negara masih berdepan cabaran kekurangan bekalan darah dan ketidaksamaan akses kepada darah serta produk darah yang selamat, terang Yang Berhormat lagi. Yang Berhormat Menteri Kesihatan seterusnya menjelaskan objektif khusus sambutan Hari Penderma Darah Sedunia pada tahun ini adalah untuk menggalakkan pertumbuhan berterusan dalam kalangan penderma darah secara sukarela tanpa imbalan yang menderma secara aktif tetap berkala, juga meningkatkan kesedaran orang awam mengenai impak pendermaan darah dan plasma dalam menyelamatkan nyawa, menghargai sumbangan penderma darah serta mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan dan solidariti, menggalakkan agensi-agensi kerajaan, institusi-institusi, sektor swasta dan badan-badan bukan kerajaan NGO untuk terus memperkukuhkan serta melabur dalam program darah kebangsaan dan menyokong usaha mencapai akses sejagat kepada transfusi darah yang selamat, berkualiti dan tepat pada masanya bagi semua yang memerlukan. Alhamdulillah, usaha-usaha dan kempen penderman darah terus dilaksanakan secara aktif dan berterusan di negara Brunei Darussalam. Kementerian Kesihatan melalui Pusat Penderman Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal sentiasa bekerjasama dengan pelbagai pihak termasuk agensi-agensi kerajaan, institusi-institusi pendidikan, pasukan seragam, sektor swasta dan NGO dalam mengendalikan kempen penderman darah bergerak di seluruh daerah. Jelas Yang Berhormat. Yang mana Yang Berhormat mengongsikan pada tahun 2025, Pusat Penderman Darah telah berjaya mencatat sebanyak 16,807 kutipan darah yang disumbangkan oleh 13,785 penderma darah, termasuk 3,289 penderma darah yang baru berdaftar. Jadi pencapaian berkenaan terambil hormat menunjukkan komitmen berterusan masyarakat di negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah. Dan juga di samping itu, Kementerian Kesihatan akan terus memperluaskan usaha pendidikan dan kesedaran awam mengenai kepentingan penderma

0: darah secara sukarela dan berkala. Jadi untuk kita, ya, semua lapisan masyarakat adalah disuruh untuk sama-sama memainkan peranan dalam membudayakan amalan pendermaan darah sebagai salah satu tanggungjawab sosial dan amalan kebajikan yang mulia ini. Baik, apa kelebihan bagi mereka yang menderma darah ini? InsyaAllah akan saya kongsikan selepas ini. Terus bersama Nasional FM Ekspresi Pagi.
1: Assalamualaikum, Pemet.
2: Waalaikumsalam.
1: Eh, ramai je bis kita ni, Pemet. Kan kemana bis kita?
2: Eh, kau rupanya. Nina, kami kan menderma darah di hospital lah. Nah, kedohong tak jumpa kawan ni. Baik tak kau ikut kami menderma darah ni?
1: Mun meh tu, Pemet. Bisa itu sudah tu.
3: Darah adalah unsur penting dalam kehidupan manusia. Darah juga merupakan detik permulaan manusia dalam memulakan alam kehidupan. Setitik darah yang didermakan sangat tinggi nilainya, kerana nyawa yang diselamatkan tidak ternilai harganya.

0: UK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afiqah binti Abdullah, pegawai saintifik dari Pusat Pendemaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan ingin menyarankan bahawa adalah penting bagi orang ramai yang ingin menderma darah untuk memberikan maklumat yang tepat ketika menjawab soalan-soalan yang terkandung di dalam borang pemeriksaan kesihatan atau soalan-soalan yang diajukan oleh pegawai pemeriksa kesihatan, terutama sekali yang berkaitan dengan tahap kesihatan, pengambilan ubat-ubatan dan kelakuan seksual yang berisiko tinggi, adalah menjadi satu kesalahan di bawah bab 11 Akta Penyakit-Penyakit Berjangkit Penggal 204 bagi mana-mana orang yang menderma darah atau produk darah di mana tabung darah atau hospital di negara Brunei Darussalam dan memberikan maklumat material yang beliau tahu adalah palsu atau mengelirukan. Beliau boleh dikenakan denda tidak melebihi RM20,000, hukuman penjara selama tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Bagi tujuan bab 11 ini, maklumat material merujuk kepada maklumat yang berkaitan secara langsung dengan kemungkinan penularan penyakit berjangkit oleh penggunaan sebarang darah atau produk darah. Manakala di bawah bab 25 akta yang sama, mana-mana orang yang mengetahui dirinya dijangkiti AIDS atau HIV dan menderma darah di mana-mana tabung darah di negara Brunei Darussalam atau melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain boleh dijangkiti oleh AIDS dan HIV boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Darah yang selamat menyelamatkan nyawa.

Okay, National FM Radio Brunei. Okay, kemarin 14 Jun adalah merupakan hari bagi menyambut ya apa Hari Penderma Darah Sedunia, ya, yang merupakan satu inisiatif global untuk meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan bekalan darah dan produk darah yang selamat. Okey, apa kelebihannya, manfaatnya kepada penderma darah ini? Okey, kalau dilihat daripada sudut kesihatan, ia memang banyak. Okey, antaranya dengan derma darah ini, salah satunya mengurangkan risiko serangan jantung. Ini menurut kajian daripada Journal Epidemiology America, menderma darah sekurang-kurangnya sekali setahun boleh mengurangkan 88% risiko serangan jantung. Juga, menderma darah secara teratur mengekalkan tahap iron dalam kawalan. Iron adalah unsur penting dalam untuk badan berfungsi dengan baik. Tetapi, iron yang berlebihan boleh mengakibatkan kerosakan oksidatif dan boleh menyebabkan serangan jantung. Apabila auda menderma darah dengan kerap, regenerasi darah berlaku dengan lebih cepat dan pengoksidaan kolesterol menjadi lebih perlahan. Di samping itu, aliran darah lebih lancar selepas didermakan dan boleh menghalang pengumpulan lemak dan kolesterol pengoksidaan di dinding arteri koronari. Ini dapat mengurangkan risiko penyakit jantung koronari. Dan terkait lagi dengan iron itu tadi, apabila iron yang berlebihan boleh mengakibatkan kerosakan oksidatif. Juga, iron yang berlebihan dalam badan juga dikaitkan dengan peningkatan risiko kanser. Pentingnya untuk kita menderma darah kerana ianya dapat mengekalkan tahap iron dalam kawalan, ya. Juga seperti yang disebut tadi, meningkatkan peredaran dan pengaliran darah, ya. Darah yang pekat tidak mengalir dengan baik menjadikannya lebih sukar untuk membawa oksigen ke pelbagai tisu di dalam badan auda, ya. Ketidaknormal pembekuan darah yang meningkatkan risiko trombosis juga dikaitkan dengan peradangan kronik yang boleh menyebabkan masalah kesihatan serius seperti kanser, penyakit jantung dan diabetes. Di samping itu, apabila darah terlalu pekat, ia meningkatkan geseran antara darah dan lapisan saluran darah. Ini boleh menyebabkan kerosakan pada lapisan saluran darah dan akhirnya membawa kepada penyakit jantung. Jadi, apabila auda menderma darah, ia mengurangkan kelikatan darah dan membantu meningkatkan aliran darah. Ini mengurangkan potensi kerosakan pada saluran darah dan membantu mengurangkan kemungkinan penyumbatan arteri. Itu dia salah satu daripada kelebihan apabila seseorang itu menderma darah. Ada lagi di samping selain daripada mengurangkan risiko penyakit-penyakit kronik ini, antaranya lagi seperti membakar kalori. Di samping itu, pemeriksaan pun, pemeriksaan kesihatan pun secara percuma. Dan yang paling utama, kita menyatukan sesama insan. Ini sebab paling utamalah untuk menderma darah, bahawa ia mengingatkan kita bahawa sesungguhnya kita semua ini adalah sama. Kepelbagaian budaya, perbezaan sosial bukan menjadi satu faktor apabila berhadapan dengan kecemasan, terutama yang melibatkan rawatan perubatan. Dengan menderma darah, kita dapat menyelamatkan nyawa tanpa mengira agama, budaya, dan juga boleh dianggap sebagai satu sedekah dan terdapat pahala di dalam sedekah itu, ya. Pagi 8.46 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Auda, satu wawancara nanti akan dibawakan sekitar 9.15 pagi nanti juga terkait dengan kesihatan, ya. Kalau hari kemarin 14 Jun disambut Hari Penderma Darah Sedunia, ya, sebagai satu inisiatif global meningkatkan kesedaran akan kepentingan bekalan darah dan produk darah yang selamat ini. Juga untuk hari ini 15 Jun, ya, akan ada lagi satu yang disambut. Apakah dia? 15 Jun, apakah dia? Nantikan sekitar 9.15 minit pagi nanti. Terus mendengarkan siaran nasional yang sedang dalam perjalanan ketika ini ke mana pun hala tuju ada. Okey, tingkatkan kewaspadaan, berikan kerjasama buat pengguna jalan raya yang lain. Didoakan semoga selamat sampai ke destinasi. Yang bertugas ketika ini, selamat tugas saya ucapkan. Bertugas demi kebaikan agama, bangsa dan negara.

0: 92.3 93.8 National FM Radio Brunei.
1: Ekspresi pagi.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Sabah ayat 39.
0: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
3: Eh, benar-benar jauh bekerja tu. Dah berpaidah tu. Dah jauh diri yang dapat orang lain je tu karang yang naik pangkat.
4: Astagfirullah. Salah tuang. Pasal ini naik atau naik pangkat tu, atur rezeki masing-masing betuang ni. Pasal bekerja ni, mesti tani laksanakan sesuai dengan tanggungjawab yang telah diamanah ketani. Kalau indah ketani keraja, bermakna ketani itu mengabaikan amanah dan tanggungjawab ketani. Yang penting wang bekerja ni, lillahi ta'ala.
3: Oh deh, banar pulang tu cakap panubis kita tu. Terima kasih aku jua, kita mengingati kediaku tu ah.
5: Sabar dan tabahlah menerima sebarang keputusan. Walau dalam keperihan, sabar dan tabah mendidik jiwa seseorang bertambah baik, cekal dan sentiasa dalam ketenangan.
6: Radio Television Brunei akan mengadakan pertandingan nyanyian Vibe Duo. Pertandingan ini bakal memperlihatkan persembahan nyanyian secara duo yang menampilkan seramai 24 peserta atau 12 kumpulan dari keempat-empat daerah, iaitu Blight, Tutong, Temburong dan Brunei Muara. Penyertaan dibukakan kepada penduduk negara Brunei Darussalam yang memegang kad pintar berwarna kuning dan ungu sahaja dan berumur 16 hingga 45 tahun bermula 1 Januari 2026. Penyanyi dan orang ramai yang berbakat untuk mengikuti pertandingan ini. Peserta boleh berduet dengan sesiapa sahaja, sama ada suami isteri, adik-beradik, ibu dan anak, bapa dan anak, rakan-rakan dan banyak lagi. Jangan lepaskan peluang untuk ikuti uji bakat yang akan diadakan di keempat-empat daerah. Bagi daerah Blight, akan diadakan pada hari Isnin, 1 Jun 2026, bertempat di Studio Station R.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dengan berita sukan. Pertandingan tarik kalat anjuran Majlis Perundingan Kampung Pancur Daerah Tutong berakhir dengan majlis penyampaian hadiah. Acara berlangsung di kawasan Padang Pentas Diraja, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. 10 pasukan bertanding dalam kategori berat timbangan, 8 penarik tidak melebihi 610 kilogram. Johan disandang oleh pasukan Bros Extreme Junior, sementara naib Johan pasukan Bear Hill Tigers, manakala pasukan Seladang Bison dan pasukan Budiman Tigers B masing-masing di tempat ketiga. Perkembangan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, dua perlawanan bagi kumpulan E dan F berlangsung awal pagi tadi. Dalam aksi kumpulan E, Jerman berpesta gol dengan menewaskan Curaçao 7-1. Jerman mencipta gol pertama seawal minit ke-6. Selang 15 minit kemudian, Curaçao menyamakan kedudukan dan meraih gol tunggalnya. Pasukan Jerman terus memperkukuhkan jentera serangan dan mencatat dua lagi gol tambahan di separuh masa pertama. Babak kedua menyaksikan Jerman menambah 4 lagi gol, manakala dalam aksi kumpulan F, Belanda terikat seri 2 sama dengan Jepun. Tiada sebarang gol dihasilkan pada separuh masa pertama. Memasuki separuh masa kedua, Belanda membuka tirai jaringan pada minit ke-51, diikuti jaringan kedua pada minit ke-64. Pasukan Jepun pula menghasilkan gol-gol pada minit ke-57 dan 89. Satu perlawanan juga berlangsung pagi tadi dalam kumpulan E, di mana Ivory Coast menentang Ecuador. Satu lagi perlawanan akan berlangsung pada pukul 10 pagi ini dalam kumpulan F di antara Sweden dan Tunisia. Dan akhir sekali, pemain pertahanan Tottenham, Pedro Porro, menamatkan spekulasi mengenai masa depannya dengan menandatangani kontrak jangka panjang baharu bersama Liga Perdana Inggeris itu. Porro menarik minat dalam daripada banyak kelab terkemuka menjelang musim penutup Liga. Bagaimanapun, pemain pertahanan belakang Spanyol itu bersetuju bagi perjanjian bersama pasukan di utara London sehingga 2031. Pemain muda itu setakat ini menghasilkan 13 gol dan 26 bantuan dalam 152 penampilan untuk Tottenham. Dengan itu, sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Nur Hafizah Muhammad Jinan dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya ke udara pukul 10 pagi.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026

Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Baik, bersama di National FM Radio Brunei, 9:16 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Kita sudah pun melangkah di jam terakhir untuk ruangan ekspresi pagi untuk pertemuan hari ini, hari Isnin 28 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 15 Jun 2026 Masihi. Masih saya Nakirin Haji Ismail bersama dengan audio pendengar sehingga ke pukul 10 pagi ini nanti. Baik, tadi saya ada sentuh tentang satu wawancara akan dibawakan Auda pada pagi ini. Dan pada jam sebelumnya tadi, saya ada sentuh tentang pendermaan darah, yang mana pada setiap 14 hari bulan Jun, negara-negara di seluruh dunia menyambut Hari Penderma Darah Sedunia sebagai satu inisiatif global untuk meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan bekalan darah dan produk darah yang selamat, berkualiti dan mencukupi bagi keperluan rawatan pesakit. Dan terkait dengan kesihatan ini juga, Auda, pada 15 hari bulan Jun ada lagi diraikan ya, iaitu Hari Denggi ASEAN. Jadi untuk menerangkan lebih lanjut lagi perbincangan mengenai dengan Denggi ASEAN ini, bersama saya di studio ialah pegawai perubatan Jabatan Perkhidmatan Kesihatan Alam Sekitar, Yang Mulia Dr. Muhammad Rio Syafi bin Salur. Assalamualaikum Doktor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah Doktor, sihat ya?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah, baik. Doktor, silakanlah untuk bersama dengan pendengar terlebih dahulu untuk menyampaikan mukadimah lah tentang Hari Denggi ASEAN. Dan kali ini, pada tahun ini, apa pula temanya? Silakan Doktor.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Radio Television Brunei untuk menjemput saya sini untuk membahaskan tentang Hari Denggi ASEAN ini.
0: Kembali.
1: Jadinya selaras dengan resolusi mesyuarat Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN ke-10 pada tahun 2010, jadinya 15 Jun setiap tahun, iaitu pada hari ini, telah ditetapkan sebagai Hari Denggi ASEAN. Ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kepentingan menangani beban denggi, mengukuhkan kapasiti dan menggalakkan tindakan kolektif melalui advokasi dasar, pertukaran pengetahuan serantau dan perkongsian amalan terbaik untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. Jadinya pada tahun ini, negara Thailand telah pun dilantik sebagai negara peneraju bagi sambutan Hari Denggi ASEAN 2026. Kempen tahun ini bertemakan ASEAN Bersatu, Tiada Kematian Denggi, Masa Depan Yang Kita Bina Bersama Menjelang 2030. Ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan mengukuhkan kerjasama sambil menyediakan platform untuk perkongsian pengetahuan dalam kalangan profesional kesihatan awam dan pihak berkepentingan daripada sektor awam, swasta dan juga badan bukan kerajaan. Jadinya sempena Hari Denggi ASEAN ini, semua pihak berkepentingan digalakkan untuk mengesahkan komitmen mereka untuk mengukuhkan kesedaran dan mengiktirafkan peranan kritikal pencegahan dan kawalan denggi berasaskan komuniti dalam memupuk penyertaan yang mampan dan inklusif, serta untuk memajukan usaha kolektif untuk mencapai sifar kematian denggi dan menggalakkan masa depan yang lebih sihat dan untuk semua.
0: Okey, itu dia tentang mukadimah lah bagi dengan tentang Hari Denggi ASEAN.

mana disambut pada setiap 15 Jun ya, setiap tahun ya. Ini selaras dengan resolusi mesyuarat menteri-menteri kesihatan ASEAN pada tahun 2010 ni, Dr. Ya. Yang mana tahun ini negara Thailand dilantik sebagai negara peneraju bagi sambutan hari

0: Tentang denggi ni, doktor, apa kan sebenarnya denggi ni dan macam mana seseorang itu boleh terjangkit oleh denggi ni dan apa antara simptomnya tu, doktor?
1: Terima kasih. Jadinya denggi adalah antara jangkitan virus bawaan nyamuk yang paling lazim di seluruh dunia dengan sekitar 390 juta jangkitan setiap tahun. Ia terus mengenakan beban yang besar dari segi morbiditi dan kematian di seluruh dunia. Denggi adalah jangkitan virus yang disebabkan oleh virus denggi, iaitu denvi, yang disebarkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk betina yang dijangkiti, iaitu nyamuk Aedes. Nyamuk ini menggigit pada waktu siang dan biasanya selepas matahari terbit dan sekitar matahari terbenam. Nyamuk ini juga biasa ditemui di dalam dan juga di sekitar kawasan rumah di mana ia boleh membiak dalam bekas air yang kecil. Apabila nyamuk Aedes yang tidak dijangkiti, maksudnya yang normal lah, yang biasa, menggigit seseorang akan yang menghidap denggi, ia boleh dijangkiti dan menghantar virus ini pula kepada orang lain apabila ia menggigit semula.
0: Tapi ada gejalanya kata doktor?
1: Ada. Kebanyakan orang yang terkena denggi selalunya tidak mempunyai gejala, tetapi bagi mereka yang mempunyai gejala, gejala yang paling biasa ialah demam panas, sakit kepala, sakit badan, loya ataupun mual dan juga ruam kulit. Jika gejala ini berlaku, ia biasanya bermula 4 hingga 10 hari selepas jangkitan. Kebanyakan pesakit yang akan menjadi lebih baik ataupun pulih dalam masa 1 hingga 2 minggu. Sesetengah orang mungkin mengalami denggi yang teruk dan amat jarang sekali jua mereka akan mengalami demam denggi yang berdarah yang boleh membawa maut. Pesakit ini haruslah mendapat rawatan segera dan memerlukan rawatan di hospital. Individu yang dijangkiti untuk kali kedua adalah lebih berisiko untuk mendapatkan gejala denggi yang lebih teruk. Gejala denggi yang teruk selalunya datang selepas demam hilang dan gejalanya mungkin termasuk sakit perut yang teruk, muntah yang berterusan yang boleh bercampur dengan darah juga, gusi berdarah, hidung berdarah atau darah dalam najis, pernafasan yang cepat dan juga keletihan yang berpanjangan. Jadinya pemantauan untuk tanda-tanda amaran dan gejala penyakit yang teruk ini adalah penting. Denggi yang teruk juga boleh menyebabkan beberapa komplikasi termasuk kejutan hipovolemik, maksudnya kekurangan air, dan boleh menyebabkan kekurangan tekanan darah, pendarahan dalaman yang teruk atau kerusakan organ yang serius. Pada masa ini tiada rawatan khusus untuk rawatan merawat denggi ini, tetapi pesakit yang mengalami tanda dan gejala-gejala demam denggi hendaklah mendapatkan rawatan dengan segera, di mana mereka akan diberi ubat demam ataupun ubat penahan sakit dan dinasihatkan untuk berehat dan juga digalakkan untuk minum air yang secukupnya. Akan tetapi terdapat ada satu ubat iaitu ubat anti radang bukan steroid, iaitu seperti yang dijual di kedai, iaitu ibuprofen dan juga aspirin. Haruslah dielakkan sebab ia boleh meningkatkan risiko pendarahan yang seperti yang saya katakan tadi untuk denggi yang berdarah. Selain itu, pesakit akan dimasukkan ke dalam wad sekiranya disyaki menghidap demam denggi yang teruk untuk pemantauan rapi dan menerima rawatan perubatan dengan segera.
0: Okey, kalau kita lihat ni doktor, memang tidak ada gejala, tapi gejalanya ni seperti biasalah, demam panas, sakit kepala. Dan kadang-kadang kalau kita ni demam panas, sakit kepala tu, kadang-kadang kita ni bawa rehat saja. Bila waktunya kalau kita ni macam kita ni berasa demam ataupun sebenarnya memang pesakit itu di kita anda pelang tahu itu denggi, ia cuma tahu demam saja, sakit kepala saja. Tapi bila bila ada tandanya yang memastikan ini pergi untuk jumpa doktor.
1: Jadinya seperti yang saya katakan tadi, gejalanya kalau ia mengalami gejala yang lebih teruklah dan juga di situ juga doktor ataupun hospital dorang boleh mengambil darah untuk mengkonfirmkan yang orang ini terkena dengan jangkitan denggi lah.
0: Okey. Baik, tadi doktor ada sentuh tentang nyamuk Aedes. Apa sebenarnya itu kata doktor?
1: Okey. Nyamuk Aedes merupakan nyamuk yang dapat menyebarkan penyakit bawaan vektor seperti penyakit denggi, chikungunya, demam Zika dan juga demam kuning. Jadinya nyamuk yang menggigit hanyalah nyamuk Aedes betina saja dan ia perlu menghisap darah bagi mematangkan telurnya dalam badan mereka. Terdapat dua jenis nyamuk Aedes, iaitu nyamuk Aedes albopictus dan juga nyamuk Aedes aegypti. Secara umumnya, kedua-kedua nyamuk mempunyai struktur badan yang sama. Badan dan kakinya berbelang, iaitu mempunyai strip, iaitu hitam putih. Akan tetapi, nyamuk Aedes albop-

0: dan hanya melakukan pengasapan ataupun fogging bagi kes jangkitan denggi yang baru, iaitu yang pertama kali orang dapat denggi ini. Oleh itu, untuk pengawalan nyamuk yang lebih berkesan, persekitaran yang bersih dan bebas daripada tempat menjadi punca pembiakan nyamuk adalah lebih diutamakan.
1: Betul lah, seperti yang doktor katakan tadi ya. Biasanya apa, nyamuk Aedes ini membiak dalam air yang jenis, dan pentingnya untuk kita ni apa, membuang air tersebut ya, takungan tersebut, dan juga kalau mana-mana yang apa dapat menadah air itu segera diterbalikkan ya.
0: Betul.
1: Jadi apa cerita pula untuk orang ramai, masyarakat yang apa dalam membantu menolong untuk mencegah penularan denggi ini, sebagai tambahan lagi lah.
0: Okay. Bagi mencegah dan mengawal penyakit ini, Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan orang ramai untuk mengambil langkah-langkah, iaitu sentiasa memeriksa dan menjaga persekitaran kebersihan rumah dan bangunan masing-masing untuk memastikan tidak ada tempat atau bekas yang boleh menakung air dan menjadi punca pembiakan nyamuk Aedes. Jadinya untuk satu, sentiasa memastikan tiada air bertakung di persekitaran kawasan rumah ataupun bangunan, seperti mengadakan kempen kebersihan untuk membuang air takungan ini. Dan juga kalau boleh, meluangkan masa sekurang-kurangnya 10 hingga 15 minit sekali seminggu membuang air bertakung yang dijumpai di pekarangan bangunan ataupun tempat tinggal. Dan kedua, membuang air bertakung yang didapati seperti dilapik pasu-pasu bunga seminggu sekali, dan menggosok dan mencuci lapik atau bekas simpanan air sehingga bersih, bagi memusnahkan sisa-sisa telur nyamuk ini. Dan yang ketiga, menutup semua bekas penyimpan air dengan rapat untuk mencegah nyamuk daripada bertelur. Empat, menghapuskan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes dengan membuang takungan air dan membuang sampah sarap secara kerap dan teratur, terutama sekali sampah sarap yang boleh menakung air. Yang kelima, menggunakan kelambu iaitu net semasa tidur bagi mengelakkan daripada gigitan nyamuk. Yang keenam, dinasihatkan untuk memakai baju lengan panjang dan juga seluar panjang, dan jangan memakai pakaian berwarna gelap, dan juga boleh memakai krim ataupun semburan penghalau nyamuk ketika membuat aktiviti di luar rumah. Dan yang tujuh, sentiasa menjaga dan memastikan kebersihan persekitaran, dan jika terdapat gejala, segera mendapatkan rawatan di pusat-pusat ataupun klinik-klinik kesihatan yang berdekatan jika mengalami tanda-tanda penyakit seperti yang saya sebutkan sebentar tadi ya.
1: Okey, jadi itulah ya, sudah mendengar antara nasihat ya, untuk sama-sama kita ni mengambil langkah-langkah sentiasa memeriksa dan menjaga persekitaran kebersihan rumah dan bangunan masing-masing, memastikan tidak ada tempat lah ataupun bekas yang boleh menakung air yang boleh menjadi punca pembiakan nyamuk Aedes ini. Dan mungkin sebagai akhirnya lah doktor ya, mungkin pada pendengar sendiri, macam mana caranya untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut yang apa yang ingin yang boleh mereka ketahui lagi lah tentang Aedes ini dan juga sebagainya.
0: Okay. Sekali lagi, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa keadaan demam denggi di negara Brunei Darussalam adalah terkawal. Bagaimanapun, bagi memastikan pencegahan dan kawalan penyakit denggi yang berkesan dan berterusan, orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada, terutama dengan menjaga kebersihan persekitaran sepanjang masa, mengikut langkah-langkah yang dinyatakan tadi dan mematuhi sebarang saranan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Ini bukan sahaja tanggungjawab pihak berkuasa ataupun Kementerian Kesihatan, ia juga memerlukan penglibatan dan kerjasama seluruh masyarakat bagi memastikan persekitaran kita bersih dan selamat. Jadinya untuk maklumat lanjut, anda boleh layari dan ikuti laman web rasmi Kementerian Kesihatan, iaitu pada www.moh.gov.bn ataupun Instagram rasmi Kementerian Kesihatan di mohbrunei. Jadinya sama-samalah kita memainkan peranan penting, peranan kita dalam memastikan negara kita sihat dan selamat.
1: Alhamdulillah. Jadi untuk keterangan lebih lanjut, anda boleh layari laman web rasmi Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn ataupun Instagram rasmi @mohbrunei. Yang mulia Dr. Muhammad Rio Syafie Salor, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi hadir ya pada pagi ini bersama untuk kita ni bercerita tentang sebenarnya kita ni kan cerita tentang Hari Denggi ASEAN, tapi betul lah, dengan lebih mendalam kita pun ingin mengetahui apa sebenarnya denggi ini, apa di antara simptomnya dan bagaimana cara kita ni boleh menghindarinya. Saya ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi untuk Yang Mulia Doktor kerana sudah hadir ya pada pagi ini, dan insyaAllah kita akan bersua lagi di lain waktu dan kesempatan, Doktor.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, sudah pendengar telah pun kita bersama dengan

Yang Mulia Dr. Muhammad Rio Syafi bin Salor, Pegawai Perubatan Jabatan Perkhidmatan Kesihatan Alam Sekitar Kementerian Kesihatan, menyentuh tentang Hari Denggi ASEAN yang disambut pada setiap 15 hari bulan Jun, yang mana pada tahun ini temanya ASEAN Bersatu Tiada Kematian Denggi, Masa Depan Yang Kita Bina Bersama menjelang 2030. Dan negara Thailand pada tahun ini dilantik sebagai negara peneraju bagi sambutan Hari Denggi ASEAN. Terus bersama dengan rakan siaran nasional 9.36 minit pagi.

0: apa tu?
1: Oh, aiskrim sayang.
0: Oh, aiskrim. Makan aiskrim dekat pipi ya. Amboi pandainya awak ni makan aiskrim. Macamlah saya tak pergi sekolah, Bang Oi. Awak ingat saya tak tahu ke itu lipstick? Ha? Perempuan mana pula yang dah cium pipi abang ni? Ha? Ya Allah.

0: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna e-merchant.

0: Tips kesihatan.
1: Kepentingan menjaga kesihatan jantung. 1. Senaman secara berkala. Sentiasa aktif akan membantu mengekalkan tahap kesihatan diri seiring pertambahan usia. Bersenam secara berkala dapat mengurangkan tekanan, menguatkan otot, meningkatkan pergerakan serta menghindari berat badan berlebihan. 2. Makan secara sihat. Pilihlah sayuran dengan pelbagai variasi warna bagi memastikan anda mendapat vitamin dan mineral yang diperlukan. Kurangkan pengambilan makanan berproses seperti makanan berbeku dan makanan siap dimakan. Tukarkan minuman tenaga dan karbonat dengan air kosong kerana jumlah gula di dalam kedua-dua minuman tersebut adalah tinggi. Sekurang-kurangnya minum 8 gelas air setiap hari. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.
2: Pagi, sebagai penuh bersama sudah pun 9.55 minit pagi. Dan untuk ruangan ekspresi pagi hari ini melabuh tirainya. InsyaAllah untuk ruangan inspirasi 10 ke 1 tengah hari nanti bersama dengan rakan segas yang lain, Sana Kirin Haji Ismail, mohon undur diri. Assalamualaikum, sampai kita jumpa lagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dalam berita dunia. Lebih 60 maut dan 1,403 orang cedera akibat gempa bumi yang menggegarkan pesisir selatan Mindanao, Filipina. Perangkan itu dikeluarkan oleh Majlis Pengurusan dan Pengurangan Risiko Bencana Kebangsaan. Berdasarkan laporan tersebut, 40 orang masih hilang dan jumlah mereka yang terjejas akibat bencana itu melebihi 720,000. Laporan turut mendedahkan lebih 54,000 rumah dan 725 kemudahan infrastruktur mengalami kerosakan dengan jumlah keseluruhan kerosakan melebihi 1 bilion peso. Selain itu, 13 buah bandar mengisytiharkan darurat bencana. Teks memorandum persefahaman telah dicapai antara pihak Iran dan Amerika Syarikat untuk menamatkan peperangan. Penandatanganan rasmi perjanjian oleh pihak terlibat dijangka diadakan Jumaat ini dengan Switzerland dipertimbangkan sebagai lokasi utama. Dalam perkembangan berkaitan, beberapa pihak mengalu-alukan perjanjian yang dicapai antara Iran dan Amerika Syarikat. Perdana Menteri Britain, Tuan Keir Starmer berkata, navigasi bebas percuma tol di Selat Hormuz perlu dipulihkan segera dan menambah Iran tidak boleh mempunyai senjata nuklear. Sementara Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani mengharapkan kesemua pihak terlibat mengadakan rundingan dengan semangat positif dan membina. Rakyat dan penduduk Lebanon di Beirut menzahirkan harapan tentang potensi perjanjian Amerika Syarikat dan Iran memberikan peluang gencatan senjata meluas di rantau berkenaan. Sementara rejim Israel dilaporkan berkata ia tiada kaitan dengan perjanjian Amerika Syarikat dan Iran. Dalam tempoh 24 jam sahaja, rejim Zionis itu melancarkan serangan ke atas lebih 70 tapak di Lebanon. Serangan rejim Israel ke atas Lebanon berterusan di sebalik beberapa gencatan yang diumumkan oleh Amerika Syarikat selaku hos rundingan damai antara kerajaan Lebanon dan rejim Israel. Perkhidmatan kecemasan Palestin di wilayah Tebing Barat yang diduduki dikerahkan ke sebuah masjid berdekatan Ramallah berikutan serangan penduduk haram Israel. Ketua Majlis Perkampungan Burqa berkata penyerang menyalakan api di tempat masuk masjid. Pada malam sebelumnya, satu serangan dilancarkan di kawasan berdekatan Pekan Dir Dibuan dengan penduduk haram Israel membakar dua buah kenderaan milik rakyat Palestin. Perdana Menteri Britain Tuan Keir Starmer mengalu-alukan ketibaan Perdana Menteri Jepun Puan Sanae Takaichi di Downing Street. Kedua-dua pemimpin itu mengadakan perjumpaan menjelang sidang kemuncak G7 yang bermula hari ini hingga 17 Jun di Avion Land Bonds. Sidang kemuncak mengumpulkan para pemimpin dari Perancis, Kanada, Jerman, Itali dan Amerika Syarikat serta Kesatuan Eropah. Menurut siaran akhbar dari Kerajaan United Kingdom, kedua-dua negara dijangka menandatangani perjanjian pelaburan yang akan mewujudkan puluhan ribu pekerjaan baharu dan lebih $18 bilion dalam keuntungan ekonomi. Korea Utara menegaskan tuntutan menghapuskan senjata nuklear di negara itu ditamatkan secara muktamad dan tidak boleh diubah sambil mengutuk perbincangan terkini antara Amerika Syarikat dengan Korea Selatan berhubung usaha memperkukuh pencegahan nuklear. Jurucakap Kementerian Luar Setempat berkata retorik serta kerjasama Amerika Syarikat dan sekutunya yang didakwa bertujuan mengancam Pyongyang dengan senjata nuklear tidak akan menjejaskan kedudukan Korea Utara sebagai negara pemilik senjata nuklear. Perkembangan ekonomi indeks Nikkei Jepun melonjak lebih 4% hari ini setelah laporan Amerika Syarikat dan Iran mencapai perjanjian untuk menamatkan peperangan di Timur Tengah. Nikkei 225 naik 4.21%, manakala tanda aras indeks Kospi Korea Selatan meningkat 4.97%. Sementara harga minyak menjunam jatuh lebih 4%, West Texas Intermediate susut 4.39% pada $81.15 setong di Tokyo setelah mengumumkan Pakistan mengenai pencapaian perjanjian. 11 penerjun udara dan seorang juruterbang maut dalam nahas pesawat persendirian di Butler, Missouri. Nahas berlaku berdekatan lapangan terbang Butler Memorial, kira-kira 100 km dari selatan bandar Kansas. Laporan akhir mengenai punca nahas dijangka memakan masa 12 ke 24 bulan.
sementara 6 maut dalam kejadian pertempungan 2 helikopter di Rio de Janeiro, Brazil. Helikopter terlibat kemudian dilaporkan terhempas di kawasan tempat meletak kenderaan elektrik sekaligus mencetuskan kebakaran. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamia dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari kampung ke kampung, setiap tempat ada ceritanya. Setiap komuniti ada denyut kehidupannya sendiri. Di sebalik jalan yang kita lalui setiap hari, tersimpan sejarah, usaha dan harapan yang membentuk siapa kita hari ini. Dari kampung ke kampung, membawa Auda menyelusuri kisah-kisah masyarakat, menyelami warisan, pembangunan dan semangat kebersamaan di pelbagai pelosok negara. Rancangan dari kampung ke kampung, kita hayati bersama. Bersama lagi dalam rancangan dari kampung ke kampung, sebuah jelajah yang membawa kita menyusuri nadi kehidupan masyarakat dari satu kampung ke satu kampung. Kali ini, langkah terhenti di sebuah kampung yang cukup dekat dengan ibu kota. Kaya dengan nilai kejiranan dan semangat kekeluargaan. Kita ke Kampung Kiarong. Di sini, kita dapat melihat pertembungan antara tradisi dan kemodenan. Kampung yang pesat membangun, namun masih teguh memelihara adat, hubungan sesama jiran, serta semangat muafakat dalam bermasyarakat. Sepanjang rancangan ini, kita akan menyingkap cerita-cerita menarik, menyelami aktiviti kemasyarakatan, serta mengenali keunikan sejarah Kampung Kiarong yang mungkin belum pernah kita dengari sebelum ini. Teruskan bersama kami.
1: Dari kampung ke kampung.
0: Kampung ini telah wujud seawal tahun 1900 lagi. Dan sejak ketika itu, ia dikenali dengan nama Kampung Kiarong

0: akan dijalankan pada tahun ini insyaAllah. Setakat ini adalah untuk mengadakan makan haul bersama penduduk kampung Kiarong, dan juga membuat acara hari raya besar-besaran untuk majlis pembubaran majlis MPK yang lama dan melantik MPK-MPK yang baru.
1: Menyentuh tentang belia, belia Masjid Syababul Raja telah ditubuhkan sebagai satu wadah yang menghimpunkan golongan belia dalam usaha bersama-sama menyokong serta menggerakkan pelbagai aktiviti kemasyarakatan dan keagamaan. Penubuhan belia masjid ini memberi penekanan khusus kepada penglibatan aktif golongan muda, terutama sekali dalam menyokong pelaksanaan program dan aktiviti di Jami Asri Hasanul Bolkiah. Melalui penglibatan ini, belia Masjid Syababul Raja bukan sahaja berperanan membantu kelancaran aktiviti masjid, malah turut menjadi platform pembentukan sahsiah, kepimpinan dan semangat sukarelawan dalam kalangan belia, sekaligus menyumbang kepada pengukuhan peranan masjid sebagai pusat pembangunan ummah dan komuniti setempat.
0: Belia Masjid Syababul Raja yang telah ditubuhkan pada tahun 2012, penubuhan pertama yang telah diadakan di Jami Asri Hasanul Bolkiah. Dan antara aktiviti-aktiviti yang pernah kami menjalankan adalah membuat program-program camping yang di kawasan persekitaran Jami Asri Hasanul Bolkiah. Dan ada beberapa ceramah-ceramah dan forum yang telah kami jalankan untuk secara umum, yang beberapa topik-topik yang bukan sekadar untuk lebih kepada ajaran-ajaran agama, tapi juga kepada isu-isu semasa masyarakat yang untuk orang ramai dapat hadir secara terbuka untuk menghadiri. Okay. Keramaian kumpulan belia Syababul Raja setakat ini adalah seramai 19 orang, termasuk kepada belia dan belia Wanis. Belia-belianya adalah terdiri kepada kawasan-kawasan yang persekitaran pahpiran dengan Jami Asri Hasan Bolkiah, dan termasuk juga dengan penduduk kampung Kiarong.
1: Dari kampung ke kampung. Berdasarkan penerangan daripada Ketua Kampung Kiarong Kawasan 2 Yang Mulia Awang Muhammad Syair bin Haji Samsudin, jelaslah bahawa kampung Kiarong bukan sahaja kaya dengan sejarah dan pembangunan, malah turut kukuh dengan semangat kerjasama kepimpinan komuniti serta penglibatan aktif penduduk dalam pelbagai inisiatif kemasyarakatan dan keagamaan.
0: Pertama kali junjung kasih ke hadapan majlis kebawaduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Abu Bolkiah Muizzuddin Wak Daulah atas pelantikan saya sebagai ketua kampung, insyaAllah untuk menjalankan tugas dan memegang jujur amanah dan mengambil peranan sebagai mata telinga kerajaan dengan sebaiknya. InsyaAllah berperanan sebagai pemimpin akar umbi yang utuh dalam merancang pembangunan, mengekalkan keselamatan dan serta memupuk perpaduan dalam dan keharmonian penduduk kampung. Hamba berharap pada Majlis Perundingan Kampung Kiarong, penduduk Kampung Kiarong sendiri, belia masjid dan takmir masjid, kumpulan muslimah untuk sama-sama memajukan dan dapat menyatukan semangat kekeluargaan dalam membina akhlak dan jati diri kepada penduduk Kampung Kiarong di Negara Brunei Darussalam.
1: Semoga segala usaha dan inisiatif yang digerakkan akan terus membawa kebaikan sekaligus menjadikan Kampung Kiarong sebagai kampung yang makmur, harmoni dan sejahtera untuk generasi kini dan akan datang. Setiap perjalanan akhirnya sampai ke penghujung, namun cerita yang dikongsi terus hidup dalam ingatan. Terima kasih kerana bersama kami menyelami kisah, suara dan semangat masyarakat setempat dalam rancangan Dari Kampung ke Kampung. Kami akan kembali membawa cerita baharu dari tempat yang berbeza, namun dengan semangat yang sama, kebersamaan Dari Kampung ke Kampung.

Majlis Bacaan Doa Akhir Tahun dan Awal Tahun Hijrah 1448 Peringkat Negara akan diadakan pada hari Selasa, malam Rabu, 1 Muharram 1448 Hijriah bersamaan 16 Jun 2026 Masihi di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat seluruh negara mulai pukul 5 petang dengan tumpuan utama di Jami Asri Hasanah Bolkiah Kampung Kiarong, Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan Kuala Belait, Masjid Hasanah Bolkiah Pekan Tutung dan Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar Daerah Temburong. Antara pengisian utama acara adalah bacaan doa akhir tahun 1447 Hijriah dan doa awal tahun 1448 Hijriah. Ikuti siaran langsung majlis di semua saluran televisyen dan rangkaian radio sekitar pukul 6.10 minit petang serta secara dalam talian RTB Go, Go Live. Majlis dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama, Kementerian Kewangan, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Baiduri Bank Sdn Bhd. Orang ramai adalah dijemput hadir beramai-ramai ke majlis itu nanti di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat seluruh negara bagi sama-sama menyambut ketibaan awal tahun 1448 Hijriah. Tema bagi majlis tahun ini ialah Hijrah Penyelamat Akidah.

0: Doa akhir tahun hijrah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amilna fi hadhihi sanah mimma nahaitana anhu falam natub minhu walam tardah walam tansahu wa halamtu alayna ba'da qudratika ala uqubatina ila at-taubah minhu ba'da jur'atina ala ma'siyatik fa innana nastaghfiruk faghfir lana wa ma amilna fiha mimma tarbah wa wa'adtana alayhi at-thawab fa nas'aluka Allahumma ya karim ya dal jalali wal ikram an tataqabbalahu minna wa la taqba' raja'ana minka ya karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, wahai Tuhan kami, perkara-perkara yang telah kami lakukan daripada perbuatan-perbuatan yang dikau larang dalam tahun ini, maka kami belum bertaubat daripadanya, padahal Tuhan kami tiada meridainya dan Tuhan kami memang tiada lupakannya. Tuhan yang tiada bersifat lupa dan Tuhan kami berlembut, tiada mengadabkan kami, malah memberi peluang supaya kami bertaubat selepas kami menceburkan diri melakukan maksiat itu. Maka kami sekalian, ya Allah, mohon keampunan-Mu. Wahai Allah, ampunkanlah kami dan mana-mana perbuatan yang telah kami lakukan sepanjang-panjang tahun ini yang Tuhan kami meridainya dan Tuhan kami telah pun menjanjikan ganjaran pahala karenanya. Maka kami sekalian mohon, ya Allah, Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, semoga Tuhan kami perkenan akan perbuatan amal bakti yang telah kami lakukan itu dan tidak Tuhan kami hampakan harapan kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah.

0: Doa awal tahun hijrah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antal abadiyul qadimul awal wa ala fadlikal azim wajudikal muawwal wa hadha amun jadid qad aqbala alayna nas'alukal ismata fihi minash shaytanir rajim wa awliyaihi wa junudihi wal auna ala hadhihi nafsil ammarati bisu wal ishtighal بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين يا الله وهاي Tuhan kami, dikau jua Tuhan yang kekal selama-lamanya, sedia ada lagi tiada permulaan. Kelebihanmu maha besar dan kemurahanmu amat limpah yang sangat-sangat diharapkan. Tibalah sudah tahun baru. Kami mohon kepadamu agar terpelihara kami sekalian di dalam tahun baru.

0: Aqua dan Agri.
1: Aqua dan Agri.
0: Aqua dan Agri. Sektor pertanian, agri makanan dan perikanan diberi keutamaan dalam pembangunan ekonomi negara Brunei Darussalam. Aqua dan Agri. Pengusaha tempatan semakin meningkat dalam industri ternakan, industri makanan dan yang lainnya yang meningkatkan pengeluaran domestik dan luar negara. Aqua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kita lagi Audah dalam rancangan Aqua dan Agri.
1: Aqua dan Agri.
0: Baja adalah bahan yang mengandungi unsur permakanan tumbuhan yang dibekalkan secara langsung kepada tanah bagi pertumbuhan tanaman. Setiap bahan yang mengandungi unsur permakanan tumbuhan dan dibekalkan kepada tanah, contohnya nitrogen, fosforus dan kalium, adalah dikelaskan sebagai baja tumbuhan. Manakala bahan-bahan yang digunakan secara tidak langsung untuk memperbaiki struktur dan tekstur tanah, meningkatkan daya kelembapan tanah dan daya pegangan air tanah, serta mengawal keasidan tanah adalah dianggap sebagai bahan pembetulan tanah, pelembap tanah dan bahan tambahan tanah. Kesemua bahan ini adalah penting dalam mempertingkatkan kesuburan tanah bagi menampung keperluan pertumbuhan tanaman daripada peringkat awal penanaman sehingga kepada peringkat penuaian hasil. Tahukah Auda, kompos adalah bahan organik yang telah terurai di kitar semula sebagai baja dan pindah tanah. Asasnya, pengkomposan memerlukan hanya timbunan buangan di kawasan luar dan menunggu bahan-bahan tersebut terurai dari 6 minggu atau lebih. Mengenai kompos, saya berpeluang menemui Awang Abdul Samad bin Abdullah, seorang yang giat membuat kompos untuk kegunaan sendiri dan jualan. Aqua dan Agri. Baik tuan ya, untuk pembuatan baja ini, yang kita ketahui baja ini ada berapa jenis sebenarnya?
2: Untuk pengetahuan kita ni ada dua jenis. Satu ia diperbuat daripada daun-daun kering, dan kedua daripada sayur-sayuran yang sudah terpakai, yang mudah leput. Okay. Prosesnya ada mengikut keadaan, yang mana didedahkan di luar dan uli juga kita ni buat di bangunan. Hanya kalau di bangunan, risikonya satu, kalau sekiranya di pada sayuran, ia mengeluarkan bau yang buruk lah. Tidaknya buruk lah, tapi memang daripada sayuran lah. Tapi kalau daripada daun, ia mengeluarkan bau. Okay. Kemudian kalau di bangunan, kita ni harus sentiasa memantau, terutama sekali dari segi air, takut dia mudah kering, jadi prosesnya lambat. Okay, kalau macam daripada sayuran, mungkin kita ni boleh pantau 2 minggu sekali. Walaupun dia di bangunan, hanya kita ni simbah saja, siram. Okay, kalau di luar, kita ni tidak memerlukan banyak perbuatan. Kita ni pandukan terutama air hujan dan daripada embun tu saja.
0: Ya, kalau nyatuan tadi jenis sayur-sayuran yang dibuatkan menjadi baja kompos itu, jenis-jenis sayuran adakah tertentu ataupun bebas apa saja jenis sayur?
2: Okey. Mengenai sayuran, terutamanya yang selalu kita ni pakai. Okey. Terutamanya macam yang barang di dapur yang selalu kita ni masak. Seperti yang paling cepat sekali reput, kubis, timun, okey. Ya, indah kita ni kalau macam kita ni yang keras, terutamanya kulit durian. Boleh kita pakai tapi memakan masa. Okey. Macam piasau kita ni buang, tidak dapat dipakai. Pasal dia nereput kan. Yang terutama sekalinya yang mudah kita ni pakailah, yang selalu setiap hari kita ni masak. Okey. Macam contohnya paling cepat kubis, okey. Timun, tarung, kacang, yang penting jenis daun apa ni, jangan terkandung seperti bagas kulit ubi kayu. Ya, reput tapi makan masak.
0: Okay. Macam mana kalau buah sikoi itu kan?
2: Boleh. Seperti buah sikoi boleh. Yang penting ya jenisnya yang udah reput itu, terutama jenis yang berair.
0: Jadi prosesnya barang-barang sayur-sayuran, sayur-sayuran daun dikumpulkan di satu tempat.
2: Okey. Jadinya kita ni sediakan satu kontainer kah ataupun balti. Okey. Caranya kalau kita ni kumpul saja, kita ni buang, inda menjadi. Jadinya ia harus dicampur dengan daun kering, sepertinya daun kering rumput yang selalu kita ni mesin. Rumput tersebut mesti simpan di bawah.
0: Lapisan bawah sekali rumput dulu.
2: Okey. Lepas satu kita ni buanglah sayur-sayuran yang bagas-bagas kita ni pakai dari dapur, Lepas satu kita ni susun, lepas tu kita ni lapis lagi sama daun rumput atau tadi. Sama lah seperti kita ni membuat kek lapis. Okey sama. Jadinya sudah dia sudah kita ni lapiskan sampai sekali kita ni lah sampai 5 lapis ke 6 lapis boleh. Lepas tu kita ni, kalau kita ni dalam birthday pasal kita ni siram.

0: Minggu. Apabila Domingo, kita gulai anu tia, kita ne campur tia, gaur.
1: Di gaur.
0: Bila di gaur, ndak sudah sepastinya rata, di gaur saja. Lepas satu kita ni biarkan lah, kita ni siram dulu. Siram, betul kita biarkan.
1: Biarkan.
0: Dia mungkin makan masa sampai sebulan mungkin hancur habis. Okey. Kemudian sekiranya habis kita terlihat ulat, okey, jangan dibuang. Ulat tersebut adalah memakan segala anu tu, daun-daun ada yang dimakannya tu. Jadi ia akan mengeluarkan anu, ia punya najis. Najis satulah yang sebenarnya baca.
1: Ya. Jadi kalau kita lihat di sini tuan, kompos yang nyorang indah berapa hancur berbanding sama yang dalam ani. Macam mana prosesnya tu tuan? Kalau ani menunjukkan apa ni yang masih lagi kasar ani?
0: Okey. Ani daripada daun yang terkumpul, terutama yang paling cepat sekali daun buluh. Yang paling cepat, okey. Ya ani memakan masa. Mungkin 6 bulan ke setahun baru ia hancur. Okey, ia akan di sana mengeluarkan segala ulat basah-basara ulatnya. Jadi kita ni biarkan ulat itu lamanya lagi bagus. Asal dia akan makan daun-daun yang keringan ya. Okey, akan makan yang keringan ya. Okey, biarkan saja. Biarkan sana. Sama juga disiram ni. Prosesnya sama. Okey, tapi masalahnya ia lama enggaknya. Okey ya. Jadinya apabila ia sudah hancur semua sudah dimakan oleh anu tu tadi binatang ulat atau okey. Kita ni indah terus anu. Kita ni terus proses. Kita ni satu terutama kita ni jamur dulu. Ambil dulu jamur. Jamur arah matahari sampai ia kering. Okey. Sekiranya masih basah tidak perlu dipakai karena ia akan diayak.
1: Okey.
0: Jadinya kita ni ambil tersimpan arjing, paling cepat arjing lah. Okey, tunggu ya kering apa tu ni. Bila ya benar-benar kering, tersimpan ada arah rawa.
1: Ada rawa.
0: Rawanya kita ikutlah ya punya sukatan nano apa namanya ni yang kena ruangnya. Kalau kita ni mau halus, kita cari yang mana? Yang rawa yang halus ah. Okey. Jadi prosesnya kita ni mengayak. Kita ni ayak-ayak. Okey. Jadi nanti apabila yang sudah diayak itu, yang halus satu diambil. Jadi yang di atas satu kalau sekiranya masih belum hancur, dianukan lagi berbalik, diproses lagi berbalik, sambung lagi. Jadi yang ini bis kita kalau yang kan berbisnis, mungkin makan masa. Jadi pasal kita ni apabila kita ni buat satu kontena, pasal kita ni buat banyak ni kontena. Jadi ia akan recycling. Apa pusing. Kita di proses sini, kita ni menunggu di sini. Okey, kita ni menunggu. Kalau sekiranya ada 5 kontena, satu kita ni proses, kita ni menunggu ada 5 lagi. Okey, jadi ia akan berpusing, dia akan putus. Pasal apa yang makan masa. Bukan seperti kita ni membuat baja daripada daun, daripada siuran.
1: Ya, jadi inilah yang dinamakan baja kompos ya, yang menggunakan bahan alami. Ya, jadi kalau setelahnya siap diproses, bagaimana pula cara penggunaan baja kompos itu tuan untuk ke tanaman?
2: Aqua dan Agri.
0: Okey, mengenai penggunaan, ia sudah jadi kompos, kita ni taburkan saja di bunga-bunga yang kita ni anu tuan, di pasu. Kita tabur macam biasa saja. Ini perlu banyak lah, ikut sukatan kita ni lah. Dan dia perlukan banyak. Ianya lebih baik lah pasal ia ini mengandungi kimia. Ia benar-benar alami. Ya kita ni pun tidak takut memakai. Tidak mengakibatkan kita ni punya kesihatan.
1: Jadi kalau untuk menggunakan kompos ini, adakah seminggu sekali atau ada waktu-waktu tertentu baru menaruh?
0: Kalau ikut keadaan, kadang-kadang kalau macam ikut saya, dua minggu sekali. Saya sudah bukanlah mengkaji, tapi saya mau melihat macam mana pertumbuhannya berbeza cepat menggunakan kompos daripada yang bahan biasa.
1: Okay, jadi macam mana yang tuan lihat hasil tanaman yang diperolehi pada tanaman itu berbanding dengan menggunakan baja yang dijual?
0: Okey. Kalau yang pernah saya buat, okey, saya menanam terutama saya cuba ada sekali lah limau sangkis. Selalunya yang payah hidup kan. Saya cuba dalam 2 minggu ia sudah ada mengeluarkan anu suli. Sudah saya cuba daripada kompos original, okey. Di sana kalau saya bandingkan

0: seperti di Ikopunis ah. Nah, sana kami menanam menggunakan di pada kompos semua. Pertumbuhan ini lama. Dalam sekejap bang, nampak. Ia punya anu pun cara pertumbuhannya pun bagus.
1: Baik, kalau tuan sendiri di mana mempelajari untuk pembuatan baca komposan ini tuan, pengalaman tuan?
0: Okey, pula asalnya pada istri saya sendiri ya, di mana beliau bekerja swasta peladang di Bintang Mitos. Di sana ia sebenarnya mencabar saya padanya. Okey, ia beritahu adakah aku dapat membuat keindah. Aku beritahu lihat dulu. Okey, jadi aku sendiri pergi ke sana tempat dia kerja, aku melihat apa keadaan. Kemudian diorang masukkan ambil sayur rabba. Mula-mula aku hilang, dah tahu apa sebenarnya gunanya. Kali aku belajar daripada ia satu persatu. Kali ia ajarlah. Lepas tu banyaklah resikonya. Mula-mula saya cuba-cuba-cuba-cubaan. Terutamanya mula-mula saya sendiri beritahu kenapa saya siuran ini tidak taruh simpan di arah batangnya. Okey, contoh macam rembutan yang hidup sudah. Okey, tumbuhnya bisa. Kali saya simpanlah sayur-sayur itu semua di sana kan. 3 hari mati. Itu pengalaman lah. Pengalaman. Saya mau tahu sebenarnya. Lepas itu saya mau tahu apa sebabnya. Sekali saya pegang kan. Saya pegang sayur-sayur. Rupanya panas. Oh panas, saya pun baru tahu bang. Panas, sebab itulah rembutan saya mati. Itulah penyebabnya saya jadi giat kan mau tahu.
1: Saya percaya ini merupakan hasil produk yang tuan jual. Ya. Jadi macam mana orang ramai ingin mendapatkan baja kompos yang tuan jual ini? Di mana mereka boleh melihat dan menghubungi tuan?
0: Okey, masa ni kalau bis kita akan berminat ataupun mau tahu apa, kita ni boleh berjumpa dengan pengurusnya Ion Okoy, Ikopunis.
1: Ya, bukan saja untuk tanaman sayur buah tetapi untuk bunga-bungaan pun boleh juga tuan.
0: Yes. Boleh. Ya, semua boleh pasal ia alami. Semua alami, ada masalah.
2: Kompos menjadi bahan bualan untuk pekebun pada masa ini. Banyak manfaat kompos yang dapat kita nikmati selain mengurangkan bahan buangan di tapak pelupusan sampah dari bahan sayuran dan buah. Kompos meningkatkan kadar penyerapan air dan saliran air tanah. Ia juga mengurangkan rumpai dan menambah nutrien kepada kebun. Semoga bermanfaat perkongsian kali ini bersama Awang Abdul Samad bin Abdullah mengenai kompos. Sehingga kita berjumpa lagi Auda di lain keluaran dalam rancangan Aqua dan Agri. Saya Erni Sofina Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aqua dan Agri. Aqua dan Agri.
2: Aqua dan Agri. Sektor pertanian, agri makanan dan perikanan diberi keutamaan dalam pembangunan ekonomi negara Brunei Darussalam. Aqua dan Agri. Pengusaha tempatan semakin meningkat dalam industri ternakan, industri makanan dan yang lainnya yang meningkatkan pengeluaran domestik dan luar negara.

0: manusia awal tinggal di batu-batu yang berbentuk seperti gua, yakni rock shelter. Hasil kajian terhadap senjata-senjata batu itu didapati yang dua dari batu-batu berkenaan berasal dari batu tempatan, yakni temburung atau limbang atau terusan, manakala dua lagi dari negara jiran iaitu Sabah atau Pelawan. Berdasarkan itu, dua andaian telah dibuat iaitu sama ada manusia awal Tanjung Batu telah melawat kawasan-kawasan di Sabah atau Pelawan dengan menggunakan perahu atau rakit serta membawa batu-batu itu balik ke Tanjung Batu, atau manusia awal di Sabah atau Pelawan datang dengan perahu atau rakit dan membawa batu-batu berkenaan ke Tanjung Batu. Jika andaian itu betul, mereka itu bukan saja merupakan manusia terawal yang mendiami Brunei, akan tetapi merupakan manusia terawal dalam menggunakan kenderaan air bagi melakukan lawatan dan penerokaan. Sekian lintasan sejarah. Sumber diperolehi dari Himpunan Kertas Kerja Persidangan Pakar Melayu Majlis Ilmu pada tahun 2010, Tamadun Melayu Bistari, Melayu Islam Beraja, Jiwa Raga Brunei, Terbitan Jawatankuasa Penyiaran, Penerangan dan Percetakan, Majlis Ilmu 2010, Cetakan Jabatan Percetakan Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri, Negara Brunei Darussalam.
1: Lintasan Sejarah bersama penyampai Rohani Haji Yusof.

Majlis Bacaan Doa Akhir Tahun dan Awal Tahun Hijrah 1448 Peringkat Negara akan diadakan pada hari Selasa, malam Rabu, 1 Muharram 1448 Hijriah bersamaan 16 Jun 2026 Masihi di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat seluruh negara mulai pukul 5 petang dengan tumpuan utama di Jami' Asri Hasanah Bolkiah Kampung Kiarong, Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan Kuala Belait, Masjid Hasanah Bolkiah Pekan Tutung dan Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar Daerah Temburong. Antara pengisian utama acara adalah bacaan doa akhir tahun 1447 Hijriah dan doa awal tahun 1448 Hijriah. Ikuti siaran langsung majlis di semua saluran televisyen dan rangkaian radio sekitar pukul 6.10 minit petang serta secara dalam talian RTBGO Go Live. Majlis dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama, Kementerian Kewangan, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Baiduri Bank Sdn Bhd. Orang ramai adalah dijemput hadir beramai-ramai ke majlis itu nanti di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat seluruh negara bagi sama-sama menyambut ketibaan awal tahun 1448 Hijriah. Tema bagi majlis tahun ini ialah Hijrah Penyelamat Akidah.

Wahai Tuhan kami, perkara-perkara yang telah kami lakukan daripada perbuatan-perbuatan yang dikau larang dalam tahun ini, maka kami belum bertaubat daripadanya. Padahal Tuhan kami tiada meridainya, dan Tuhan kami memang tiada lupakannya. Tuhan yang tiada bersifat lupa, dan Tuhan kami berlembut, tiada mengazabkan kami, malah memberi peluang supaya kami bertaubat selepas kami menceburkan diri melakukan maksiat itu. Maka kami sekalian, ya Allah, mohon keampunan-Mu. Wahai Allah, ampunkanlah kami, dan mana-mana perbuatan yang telah kami lakukan sepanjang-panjang tahun ini yang Tuhan kami meridainya, dan Tuhan kami telah pun menjanjikan ganjaran pahala karenanya. Maka kami sekalian mohon, ya Allah, Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, semoga Tuhan kami perkenan akan perbuatan amal bakti yang telah kami lakukan itu, dan tidak Tuhan kami hampakan harapan kami, ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah.

0: National FM Radio Brunei.
1: Doa awal tahun hijrah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma antal abadiyul qadimul awwal wa ala fadlikal azim wajudikal muawwal wa hadha 'amun jadid qad aqbala 'alaina nas'alukal 'ismata fihi minasy syaithanir rajim wa awliyaihi wa junudihi wal 'auna 'ala hadhihi nafsil ammarati bisu wal ishtighal bima yuqarribuna ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, wahai Tuhan kami, dikau jua Tuhan yang kekal selama-lamanya, sedia ada lagi tiada permulaan. Kelebihanmu maha besar dan kemurahanmu amat limpah yang sangat-sangat diharapkan. Tibalah sudah tahun baru. Kami mohon kepadamu agar terpelihara kami sekalian di dalam tahun baru ini daripada tipu daya syaitan yang terlaknat, juga daripada kuncu-kuncu syaitan dan bala tenteranya. Dan kami mohon daripadamu akan pertolongan mengalahkan runtunan nafsu ammarah, yakni nafsu yang mendorong kami kepada jalan-jalan kejahatan. Kami mohon juga kepadamu ya Allah akan rasa sedia ingin membuat kerja-kerja kebajikan yang boleh mendampingkan diri kami kepadamu. Ya Allah, Tuhan yang maha agung lagi maha mulia. Ya Allah, Tuhan yang sebaik-baik yang mengurniakan rahmat.

0: memimpin dan mendorong etika dan nilai dalam perilaku semasa menunaikan tanggungjawab.
1: Melayu boleh saja memandang ke mana juga mereka suka, ke timur atau ke barat, tetapi jangan mengikutinya. Melayu boleh saja membaca atau belajar apa juga sistem dan ideologi, tetapi jangan memakainya. Yang perlu kita ikut itu hanyalah Islam. Islam tonggak segala-gala. Tonggak bangsa, tonggak raja dan tonggak negara. Dengan Islam, keperkasaan mampu dijana.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang tafsirnya, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah samalah seperti menanam sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Tiap-tiap satu tangkai pula mengandungi 100 biji. Dan Allah menggandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas rahmat dan limpah kurnianya lagi maha mengetahui.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, taqwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wala tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.
2: Membaca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.
3: Teruskan mendengar National FM.
4: Majlis Bacaan Doa Akhir Tahun dan Awal Tahun Hijrah 1448 Peringkat Negara akan diadakan pada hari Selasa, malam Rabu, 1 Muharram 1448 Hijriah bersamaan 16 Jun 2026 Masihi di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat seluruh negara mulai pukul 5 petang dengan tumpuan utama di Jami' Asri Hasanah Bolkiah Kampung Kiarong, Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan Kuala Belait, Masjid Hasanah Bolkiah Pekan Tutung dan Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar Daerah Temburong. Antara pengisian utama acara adalah bacaan doa akhir tahun 1447 Hijriah dan doa awal tahun 1448 Hijriah. Ikuti siaran langsung majlis di semua saluran televisyen dan rangkaian radio sekitar pukul 6.10 minit petang, serta secara dalam talian RTBGO Go Live. Majlis dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama, Kementerian Kewangan, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Baiduri Bank Sdn Bhd. orang ramai adalah dijemput hadir beramai-ramai ke majelis itu nanti di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat seluruh negara bagi sama-sama menyambut ketibaan awal tahun 1448 Hijriah. Tema bagi majelis tahun ini ialah Hijrah Penyelamat Akidah.
3: National FM Radio Brunei.
0: Doa akhir tahun hijrah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amilna fi hadhihi sanah mimma nahaitana anhu falam natub minhu wa lam tardah wa lam tansahu wa halamtu alaina ba'da qudratika ala uqubatina ila at-taubah minhu ba'da jur'atina ala ma'siyatik فَإِنَّنَا نَسْتَغْفِرُكَ فَاغْفِرْ لَنَا وَمَا عَمِلْنَا فِيهَا مِمَّا تَرْضَاهُ وَوَعَدْتَنَا عَلَيْهِ الثَّوَابَ فَنَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ يَا كَرِيمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ أَنْ تَتَقَبَّلَهُ مِنَّا وَلَا تَقْطَعْ رَجَاءَنَا مِنْكَ يَا كَرِيمُ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, wahai Tuhan kami, perkara-perkara yang telah kami lakukan daripada perbuatan-perbuatan yang dikau larang dalam tahun ini, maka kami belum bertaubat daripadanya, padahal Tuhan kami tiada meridainya dan Tuhan kami memang tiada lupakannya. Tuhan yang tiada bersifat lupa dan Tuhan kami berlembut, tiada mengadabkan kami, malah memberi peluang supaya kami bertobat selepas kami menceburkan diri melakukan maksiat itu. Maka kami sekalian, ya Allah, mohon keampunan-Mu. Wahai Allah, ampunkanlah kami dan mana-mana perbuatan yang telah kami lakukan sepanjang-panjang tahun ini yang Tuhan kami meridainya dan Tuhan kami telah pun menjanjikan ganjaran pahala karenanya. Maka kami sekalian mohon, ya Allah, Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, semoga Tuhan kami perkenan akan perbuatan amal bakti yang telah kami lakukan itu dan tidak Tuhan kami hampakan harapan kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah.

0: Doa awal tahun hijrah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antal abadiyul qadimul awal wa ala fadlikal azim wajudikal muawwal wa hadha amun jadid qad aqbala alayna nas'alukal ismata fihi minas syaitanir rajim wa awliyaihi wa junudih wal auna ala hadhihi nafsil ammarati bisu wal ishtighal bima yuqarribuna ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, wahai Tuhan kami, dikau jua Tuhan yang kekal selama-lamanya, sedia ada lagi tiada permulaan. Kelebihanmu maha besar dan kemurahanmu amat limpah yang sangat-sangat diharapkan. Tibalah sudah tahun baru, kami mohon kepadamu agar terpelihara kami sekalian di dalam tahun baru ini daripada tipu daya syaitan yang terlaknat, juga daripada kuncu-kuncu syaitan dan bala tenteranya.

dan kami mohon daripadamu akan pertolongan mengalahkan runtunan nafsu ammarah, yakni nafsu yang mendorong kami kepada jalan-jalan kejahatan. Kami mohon juga kepadamu ya Allah akan rasa sedia ingin membuat kerja-kerja kebajikan yang boleh mendampingkan diri kami kepadamu. Ya Allah Tuhan yang Maha Agung lagi Maha Mulia. Ya Allah Tuhan yang sebaik-baik yang mengurniakan rahmat.

Abu Qirsafah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, berhijrahlah dan berpegang teguhlah dengan Islam. Ini adalah kena selama jihad kekal, selama itulah hijrah, yakni keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala akan berkekalan." Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Sambutan Ilal Hijrah perlu mencapai matlamat sebenar, tepat dan selari dengan kehendak Islam. Dalam konteks hari ini, masih ramai yang tidak menyedari konsep di sebalik peristiwa agung ini. Sambutan Ilal Hijrah bukan sekadar memperingati peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dan sahabat baginda dari Mekah ke Madinah. Sebaliknya membuahkan hikmah cukup besar apabila kaum Muhajirin dan Al-Ansar dipersaudarakan. Manakala Islam mula berkembang dan tersebar ke seluruh pelosok dunia. Susulan peristiwa hijrah itu juga, maka takwim Islam mula diperkenalkan. Sekaligus, ketetapan itu penanda aras kepada kehidupan Islam sebenar, yaitu pemisahan antara hak dengan yang batil. Malah keistimewaan Muharram perlu diketahui kerana bulan ini diangkat sebagai bulan pertama dalam kalender hijrah yang dikenali sebagai bulan Allah atau Syahrullah. Sejarah awal sebenarnya dalam tradisi kehidupan orang Arab pada ketika itu, mereka tidak ada ketetapan bilangan tahun. Sebaliknya kiraan hanya mengikut bulan seperti Safar, Rajab dan Rabiul Awal yang berlaku sekian lama secara berterusan. Cuma apabila kedatangan Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar bahawa pentingnya untuk memiliki penanda tarikh, tetapi waktu itu masih belum wujud bilangan tahun. Maka sejarah takwim Islam sebenarnya hanya bermula pada zaman pemerintahan Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pada 20 Jamadil Akhir tahun 17 Hijrah. Ia bermula apabila pengaruh Islam mula berkembang luas ke seluruh pelosok negara Arab, termasuk di Basrah, Iraq. Pada satu masa, Sayyidina Umar menghantar surat kepada gubernur di Basrah, iaitu Abu Musa Al-Ash'ari. Dan ketika membalas semula, antara ungkapan disebut adalah ketidakpastian sama ada dihantar pada Syakban tahun sebelumnya atau pada tahun berkenaan. Perkara ini dilihat secara mendalam kerana boleh menimbulkan implikasi kepada tadbir urus sesebuah negara. Justru Sayyidina Umar ingin melakukan inovasi supaya urusan pentadbiran dapat dimantapkan sekaligus lebih tersusun, cekap dan telus. Daripada hasil perbincangan dengan sahabat-sahabat yang lain, muncul pelbagai pandangan berbeza tentang bagaimana untuk memulakan kalendar Islam. Sayyidina Umar waktu itu mendengar pelbagai cadangan, termasuk dikira sempena tarikh kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan detik baginda diangkat menjadi rasul. Bagaimanapun, pendapat diterima dan disepakati, Sayyidina Umar bersama Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu adalah mengira kalendar Islam bermula detik hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Hijrah adalah sejarah penting kerana ia bukan sekadar perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ke Madinah, tetapi kesannya mewujudkan surah Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah di dalam Al-Quran.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Amalkan pencegahan asas penting mengurangkan risiko jangkitan denggi. Hari Kitar Sebelas Negara memperkukuh kesedaran awam dalam memelihara alam sekitar. Antarabangsa, negara-negara BRICS berikrar meningkatkan kerjasama dalam pertanian digital. Pendekatan bersepadu yang mampan disokong oleh pengawasan penyakit denggi yang proaktif, pengurusan vektor nyamuk secara menyeluruh serta penglibatan aktif semua pihak berkepentingan termasuk masyarakat di samping tindak balas yang pantas dan berkesan merupakan elemen penting dalam memperkukuhkan pengurusan, pencegahan dan kawalan penyakit denggi secara berkesan dan berkekalan di seluruh negara anggota ASEAN. Dalam perutusan sepenuh sambutan Hari Denggi ASEAN 2026, Menteri Kesihatan menekankan penyakit denggi terus menjadi beban yang besar dari segi morbiditi dan kematian di peringkat global. Menurut Yang Berhormat Dato' Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, di negara Brunei Darussalam, penyakit denggi merupakan penyakit endemik. Kadar jangkitan sering berubah dari setahun ke setahun dan menunjukkan tren peningkatan kes setiap beberapa tahun. Jelas Yang Berhormat lagi, Kementerian Kesihatan akan terus memperkukuhkan usaha pemantauan dan kawalan penyakit bawaan nyamuk. Ini termasuk meningkatkan kesiapsiagaan sistem kesihatan dan pemantauan penyakit bawaan nyamuk, pemantauan vektor nyamuk, mempertingkatkan kesedaran orang awam dalam semua peringkat umur, termasuk murid-murid sekolah dan orang dewasa serta memperluaskan kerjasama dengan pelbagai agensi dan orang ramai dalam usaha mengawal jangkitan penyakit denggi. Pencegahan merupakan asas penting dalam mengurangkan risiko jangkitan denggi. Tema sambutan Hari Denggi ASEAN tahun ini, ASEAN Bersatu, Tiada Kematian Denggi, Masa Depan Yang Kita Bina Bersama Menjelang 2030. Baiduri Bank menandatangani memorandum persefahaman MOU bersama penganjur kejohanan Baiduri Masters 2026 di Kaf Auto Showroom Beribi.

0: MOU menandakan kesinambungan salah satu inisiatif golf amal tertua di negara Brunei Darussalam. MOU ditandatangani oleh Baiduri Bank bersama KAF Auto Sdn Bhd, KAF Prestige Sdn Bhd dan Brunei Press Sdn Bhd. Kejohanan tahun ini akan bermula 7 hingga 16 Ogos di Klub Golf Pantai Mentiri. Hari Gitar Semulia Senegara merupakan salah satu platform penting dalam memperkukuhkan kesedaran awam mengenai tanggungjawab bersama dalam memelihara alam sekitar melalui amalan gitar semula yang berterusan. Projek yang diadakan serentak di keempat-empat daerah itu berjaya mengumpulkan lebih 2,000 kilogram sisa kertas, lebih 200 kilogram kardbon, botol plastik serta lebih 300 liter minyak masak terpakai, 80 bateri lithium, 703 unit sisa elektronik dan 1,242 barang terpakai untuk digitar semula. Di daerah Brunei dan Muara, inisiatif Hari Gitar Semula Senegara diadakan di Pejabat Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jasri Kampung Anggrek Desa. Dengan pelbagai usaha dan kesedaran yang semakin meningkat, Hari Gitar Semula Senegara dapat memberi impak positif besar untuk masa depan lebih hijau dan lestari. Di daerah Blight, Pejabat Jasri cawangan daerah tersebut menjadi tumpuan orang ramai untuk menghantar sisa buangan yang boleh digitar semula. Bersempena sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia 2026, projek tersebut menggalakkan orang ramai melakukan amalan gitar semula di samping memperkenalkan perkhidmatan-perkhidmatan gitar semula yang terdapat di negara ini. Sementara itu, di Pejabat Jabatan Jasri Cawangan Tutong, sisa kertas, botol plastik, unit sisa elektrik dan barang terpakai antara yang berjaya dikumpul semasa projek berkenaan. Manakala di daerah Temburong pula diadakan di kawasan letak kereta Taman Rekreasi Muhibah Pekan Bangar daerah Temburong. Acara dianjurkan oleh Jastri, Kementerian Pembangunan dengan sokongan dari syarikat-syarikat gitar semula tempatan. Beralih ke berita luar negara. Indonesia berhasrat untuk mencari peningkatan pelaburan dari Emirat Arab Bersatu UAE memperkukuh rantai bekalan nasional dan keselamatan makanan. Perkara itu ditekankan oleh Menteri Penyelarasan Hal Ehwal Ekonomi Indonesia. Erlangga Hartarto berkata, Indonesia mengalu-alukan komitmen UAE dan para peniaga global untuk memperluaskan kerjasama ekonomi. Jelasnya negaranya menggalakkan peningkatan pelaburan yang menyokong hiliran keselamatan makanan dan memperkukuh rantai bekalan nasional. Tambahnya lagi, UAE kekal salah satu rakan strategi Indonesia di Timur Tengah. Dalam pada itu, kedua-dua negara bersetuju mengekalkan komunikasi rapat bagi memastikan komitmen pelaburan dilaksanakan dengan berkesan. Negara-negara membangun BRICS berikrar untuk bekerjasama dengan lebih kukuh dalam keselamatan makanan, pertanian mampan dan digital. Ia termasuk penggunaan kecerdasan buatan AI dan pemantauan pertanian berasaskan satelit bagi membina sistem pertanian yang lebih berdaya tahan. Kementerian Pertanian Indonesia memaklumkan komitmen itu digariskan dalam deklarasi bersama yang diterima pakai pada mesyuarat Menteri Pertanian BRICS di bawah jawatan Presiden India 2026 di Indore baru-baru ini. Menurut kementerian itu, anggota BRICS bersetuju untuk meluaskan kerjasama dalam teknologi ternakan, kesihatan haiwan, perikanan dan akuakultur. Menurut kementerian, kerjasama sedemikian boleh membantu meningkatkan akses pasaran dan daya saing produk pertanian Indonesia di pasaran antarabangsa. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Gempa bumi berukuran 4.7 magnitud menggegarkan Myanmar awal pagi tadi. Menurut laporan bahagian pemerhatian gempa Jabatan Meteorologi Thailand, gegaran turut dirasai di beberapa bahagian di utara Thailand. Gempa berlaku pada kedalaman 5 km dan berpusat kira-kira 62 km barat laut daerah Pangmapha, Myanmar. Amerika Syarikat dan Iran mencapai perjanjian bagi menamatkan perang dan akan mengadakan majlis penandatanganan secara rasmi pada 19 Jun ini di Switzerland. Perkara itu dikongsikan oleh Perdana Menteri Pakistan Tuan Sheikh

0: تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.
2: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul ya ayyuhal kafirun.
2: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
3: La a'budu ma ta'budun.
2: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
3: Wala antum a'biduna ma a'bud.
2: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
3: Wala ana a'bidum ma a'badtum.
2: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
3: Wala antum a'biduna ma a'bud.
2: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
3: Lakum dinukum waliyadin.
2: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
3: Sadaqallahul azim.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul huwallahu ahad.
2: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
3: Allahus Samad.
2: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
3: Lam yalid wa lam yulad.
2: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
3: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
2: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
3: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
3: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul a'udzu birabbil falaq.
2: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
3: Min syarri ma khalaq.

0: dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab,
0: dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad,
0: dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad,
0: dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim,
0: maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim,
0: dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas,
0: katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas,
0: yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas,
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas,
0: dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas,
0: yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas,
0: yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim,
0: maha benarlah kata-kata Allah yang

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: National FM, Radio Brunei.

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan

0: tinggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: National FM.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.
1: National FM Radio Brunei.
2: Selalu bersama National
3: FM.

supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.

0: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.

0: ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.
1: Selalu bersama nasional.
2: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul ya ayyuhal kafirun.
2: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
3: La a'budu ma ta'budun.
2: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.

0: Hud,
1: dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
0: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum,
1: dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
0: Wa la antum 'abiduna ma a'bud,
1: dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
0: Lakum dinukum waliyadin,
1: bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
0: Sadaqallahul azim,
1: maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
0: Qul huwallahu ahad,
1: katakanlah yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
0: Allahus Samad,
1: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
0: Lam yalid wa lam yulad,
1: ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
0: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad,
1: dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
0: Sadaqallahul azim,
1: maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
0: Qul a'udzu birabbil falaq,
1: katakanlah yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
0: Min syarri ma khalaq,
1: dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
0: Wa min syarri ghasiqin idza waqab,
1: dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
0: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad,
1: dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
0: Wa min syarri hasidin idza hasad,
1: dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
0: Sadaqallahul azim,
1: maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
0: Qul a'udzu birabbin nas,
1: katakanlah yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah pemulihara sekalian manusia.
0: Malikin nas,
1: yang menguasai sekalian manusia.
0: Ilahin nas,
1: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
0: Min syarril waswasil khannas,
1: dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam.
0: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas,
1: yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
0: Minal jinnati wan nas,
1: yakni yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
0: Sadaqallah.

0: صدق الله العظيم.
1: National FM Radio Brunei.
2: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
2: National FM Radio Brunei.
3: Terus bersama National FM.

0: Dengarkan National Anthem.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Sky National Anthem.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.

أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum a'biduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana a'bidum ma a'badtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.

0: aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Islam bersama nasional.
3: National FM.

Baiklah, audio pendengar yang dihormati sekalian, untuk seterusnya di pertemuan kita di awal segmen dini hari, kita dengarkan bersama bacaan Surah Al-Mulk.

Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.moran.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.

Baik, terima kasih kerana terus setia bersama kami di National FM menyebar informasi, menjana inspirasi. Selamat pagi juga kita ucapkan kepada bis kita ya, yang baru saya bersama di pertemuan pagi kita ini, hari Selasa 29 Zulhijjah 1447 Hijriah, bersamaan dengan 16 Jun 2026 Masihi. Permulaan bagi hari yang ke-167, minggu ke-24 ya, bagi tahun Masihi. Dan kita juga sudah pun berada di penghujung Zulhijjah ataupun penghujung tahun 1447 Hijriah. Jadi marilah sama-sama kita berdoa, semoga apapun amal ibadah kita, apapun juga usaha kita yang membawa kepada kebaikan akan terus dipermudahkan serta diberikan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki yang berlimpah ruah kepada kita untuk menempuhi di tahun baru nanti. Dan insyaAllah kita akan sama-sama mengikuti pada malam nanti ya, ataupun pada waktu maghrib nanti akan majlis bagi bacaan doa akhir tahun hijrah dan juga doa awal tahun hijrah 1448 hijrah. Baiklah, kita untuk panduan muslimin muslimat, maksudnya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh adalah bermula pada pukul 4:44 pagi dan berakhir waktunya pada pukul 6:09 pagi bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburong. Bagi daerah Tutong, masa waktu subuh 4:45 pagi, berakhir waktunya 6:10 pagi. Manakala bagi daerah Blight, masa waktu subuh pula pada pukul 4:47 pagi dan berakhir waktunya 6:12 pagi nanti.

0: tidak boleh bersikap iri hati kecuali terhadap dua perkara, yaitu seseorang yang dianugerahi harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu digunakannya untuk membela kebenaran, dan seseorang yang dianugerahi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia menyelesaikan suatu masalah dengan benar berdasarkan ilmunya dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
1: Untuk panduan umat muslimin muslimat, maksudnya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh adalah bermula pada pukul 4.44 pagi ini. Dan audio sebelum itu kita dengarkan bersama bacaan tarhim sebelum azan yang kami bawakan dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Sipegawan.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبأسه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Alhamdulillah. Auda muslimin muslimat yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, demikian telah pun kita dengarkan azan berkumandang bagi menandakan masuknya sembahyang fardu subuh. Dan auda pendengar sekalian, sementara kita menantikan untuk kembali semula ke Masjid Umar Ali Safuddin Bandar Sibegawan, kita renungkan bersama. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 36 tafsirnya, dan kebanyakan mereka tidak mengikut melainkan sangkaan semata-mata. Sesungguhnya sangkaan itu tidak berguna sedikit pun untuk menentukan kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Agama Islam adalah agama yang menganjurkan umatnya untuk sentiasa mengeratkan hubungan silaturahim dan ukhuwah serta hidup dalam aman damai. Kerana itu, kita dilarang daripada melakukan perkara yang boleh menjejaskan dan merosakkan hubungan baik sesama manusia, seperti bertelingkah, bermusuh-musuhan,

menuduh, berprasangka buruk dan seumpamanya. Prasangka buruk ialah sangkaan atau anggapan buruk terhadap sesuatu perkara atau seseorang sebelum mengetahui dan menyelidiki perkara yang sebenar. Ia adalah salah satu sifat buruk

Angka baik. Husnuzon adalah sifat yang dianjurkan dalam agama Islam untuk ditanamkan dalam diri seorang Muslim. Berprasangka baik merupakan pencetus kepada sifat kasih sayang, rasa hormat dan ketenangan hati. Seorang yang sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan sesama manusia, maka sudah pasti fikirannya akan sentiasa positif, hatinya tenang dan sentiasa bersikap berlapang dada. Berprasangka baik sesama manusia sangat dituntut dalam menjaga keharmonian masyarakat, terutamanya dalam era penggunaan media sosial ini, kerana maklumat sangat mudah untuk disebarkan tanpa kita mengenal pasti kesahihannya, termasuk maklumat-maklumat yang tidak benar. Maka dengan sifat berprasangka baik, ianya mampu untuk menyelamatkan diri kita daripada melakukan fitnah dan mengelakkan daripada berlakunya salah faham. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, jauhilah kamu daripada prasangka, kerana sesungguhnya prasangka itu adalah sebohong-bohong rekaan rasa hati. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam kitab Bidayah Al-Hidayah, Imam Al-Ghazali mengingatkan kita untuk sentiasa bersangka baik sesama insan. Dengan cara yang pertama, jika bertemu dengan seseorang, maka ucapkanlah dalam hati, mungkin kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala jauh lebih baik dan lebih tinggi daripadaku. Yang kedua, jika bertemu orang tua, maka ucapkanlah dalam hati, dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala jauh lebih lama daripadaku. Tentu dia lebih baik daripadaku. Ketiga, jika bertemu anak kecil, maka ucapkanlah dalam hatimu, anak kecil ini belum bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan diriku yang telah tua telah banyak bermaksiat kepadanya. Tentu anak ini jauh lebih baik daripadaku. Kemudian yang keempat, jika bertemu dengan seorang berilmu, ucapkanlah dalam hati, orang ini mempunyai kedudukan yang tidak akan pernah aku capai. Dia mengetahui apa yang tidak aku ketahui dan dia mengamalkan ilmunya. Tentu dia lebih baik daripada aku. Dan yang kelima, jika bertemu dengan seorang yang jahil, katakanlah dalam hati, orang ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia jahil, yakni tidak tahu, sedangkan aku bermaksiat, padahal aku mengetahui akibatnya, dan aku tidak tahu bagaimana akhir umurku dan umurnya kelak. Dia tentu lebih baik daripadaku. Audah berprasangka baik ini merupakan sifat sikap terpuji yang memiliki banyak keutamaan dalam kehidupan manusia. Keutamaan berprasangka baik dalam kehidupan sehari-hari akan dapat memberikan, yang pertama, jiwa merasa tenang, damai dan tenteram. Dan kedua, meningkatkan hubungan kekeluargaan sehingga dapat mencegah konflik dan perpecahan yang disebabkan oleh salah faham. Ketiga, disenangi oleh orang sekeliling. Keempat, mendorong diri untuk berbuat lebih baik dalam semua aspek. Dan yang kelima, menutup pintu fitnah dan membuka pintu kasih sayang sesama manusia. Dan audah sesungguhnya agama Islam mengajar umatnya agar memiliki hati yang suci, bersih dan tidak mudah menaruh prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan sesama insan. Oleh demikian, sebagai umat Islam yang inginkan keharmonian dan kebahagiaan dalam kehidupan, maka sewajarnya kita sentiasa berprasangka baik untuk perpaduan kehidupan kekeluargaan, beragama, bermasyarakat dan bernegara. Semoga dengan cara sedemikian, kita akan sentiasa hidup rukun damai dan berbahagia di dunia dan di akhirat. Dari surah Al-Hujurat ayat 12 tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada prasangka. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mengintip, yakni mencari-cari kesalahan dan orang, dan janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Adakah seseorang daripada kamu suka memakan daging saudaranya telah mati? Maka sudah tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penerima Taubat, lagi Maha Pengasih.

0: Alhamdulillah, ada muslimin muslimat, pendengar yang dirahmati dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Telah pun berakhir secara langsung bagi sembahyang fardu subuh yang kami bawakan dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Sebigawan. Dan untuk panduan muslimin muslimat, berakhirnya sembahyang fardu subuh untuk hari ini bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburong adalah pada pukul 6.09 pagi. Bagi daerah Tutong pula pada pukul 6.10 pagi dan bagi daerah Belait pada pukul 6.12 pagi nanti. Pertemuan kita pada hari ini di hari Selasa 29 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan dengan 16 Jun 2026 Masihi.
1: Firman Ilahi.
2: بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعد

tafsirnya. Dan bersegeralah kamu mengerjakan amal kebajikan untuk membawa kamu kepada keampunan dari Tuhan kamu dan ke syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Surah Ali Imran ayat 133.

0: Ketamadun Islam.
1: Program Ibu Negara Ketamadunan Islam adalah inisiatif Persidangan Menteri-Menteri Kebudayaan Islam, Pertubuhan Saintifik, Pendidikan dan Kebudayaan Islam OIC. Pengiktirafan ini diberikan kepada Ibu Negara yang memiliki sejarah dan kecemerlangan ketamadunan Islam, menyumbang dan memperkaya ketamadunan Islam dan kemakmuran budaya manusia serta mempunyai mercu tanda ketamadunan Islam. Penerapan nilai-nilai Islam dari sudut politik. Islam memperkenalkan sistem pemerintahan beraja kepada masyarakat Islam Brunei. Sebelum kedatangan Islam, sistem beraja telah wujud dalam struktur pemerintahan di Nusantara dengan corak dan ciri yang tersendiri tanpa ada sebarang garis panduan. Wujudnya pemerintahan beraja, yaitu raja itu didampingi oleh mufti sebagai penasihat terhadap hal-hal yang berhubung dalam hukum-hukum Islam. Dalam bidang ekonomi, diperkenalkan pula sistem urusan zakat yang menjadi salah satu rukun Islam. Dan mereka menjauhkan diri daripada amalan memakan riba, khasnya dalam bidang sukatan dan timbangan. Penubuhan Bank Islam pertama di Brunei Darussalam, yaitu Tabung Amanah Islam Brunei, TAIB, yang telah dirasmikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam pada 21 Rabiul Awal 1412 Hijrah bersamaan 29 September 1991 Masihi adalah satu cara untuk mempraktikkan Islam sebagai cara hidup dan bertujuan bagi memperkembangkan sosioekonomi umat Islam. TAIB memberikan peluang kepada umat Islam di negara ini untuk menceburkan diri dalam bidang pelaburan dan pada masa yang sama menggalakkan sifat berjimat cermat. Bahkan, TAIB juga terbuka kepada orang bukan Islam. Bandar Brunei, iaitu Bandar Sri Begawan, telah menyaksikan transformasi sebuah negara melahirkan ketamadunan Islam dan pembangunan kemanusiaan yang berkonsepkan Melayu Islam Beraja lebih dari 600 tahun. Melayu Islam Beraja diterap dan diamalkan dalam kehidupan masyarakat dan negara serta berjaya membawa negara ini ke arah kemakmuran dan kedaulatan. Ketamadunan ini membawa kemakmuran kepada negara Brunei Darussalam dan dibuktikan dengan pelbagai transformasi di negara ini, terutama sekali di Bandar Sri Begawan. Pemilihan Bandar Sri Begawan sebagai ibu ketamadunan Islam bertepatan sekali dengan status negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara Islam yang menjadikan Islam sebagai perundangan dan negara zikir sebagai matlamatnya.

Baik, selamat pagi, kita ucapkan kepada anda yang baru saja bersama kami di frekuensi radio 92.3 93.8 FM National FM. Kita terus menemani anda sepanjang masa walau di mana jua anda berada. Dan juga untuk pertemuan kita pada hari ini ya, 29 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan dengan 16 Jun 2026 Masihi. InsyaAllah pada petang nanti, waktu maghrib nanti ya, kita akan sama-sama ikuti bacaan ataupun majlis bacaan doa akhir tahun dan awal tahun 1448 Hijrah. Dan bila kita menyentuh tentang hijrah berkenaan, ia menandakan tahun baru bagi orang Islam, juga ia mengingatkan kita tentang peristiwa agung hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Namun makna hijrah sering juga dilihatkan sebagai sekadar perpindahan secara fizikal. Hakikatnya penghayatan terhadap hijrah ini memerlukan kita untuk memahami transformasi secara menyeluruh daripada keadaan yang tidak baik kepada yang lebih baik, daripada kejahilan kepada ilmu, daripada keegoan kepada pengorbanan. Di peringkat individu, menghayati makna hijrah bermakna melakukan muhasabah diri dan bertanya kepada diri sendiri. Adakah kita masih mengulangi dosa dan maksiat? Adakah kita terus terjerat dalam hutang riba, ghibah atau sikap sombong? Hijrah mengajak kita memperbaharui niat dan amalan secara berterusan. Tidak cukup sekadar menjadi baik pada satu musim, tetapi perlu istiqamah di sepanjang tahun. Hijrah bukanlah sekadar perpindahan fizikal, tetapi ia menuntut pengorbanan yang tulus untuk melaksanakan segala perintah Allah SWT. Dan ini kerana hakikat hijrah itu sendiri adalah satu proses perubahan yang pasti memerlukan pengorbanan. Sesungguhnya tiada perubahan ke arah yang lebih baik dan cemerlang yang mampu dicapai tanpa adanya pengorbanan yang ikhlas. Setiap

Langkah menuju kebaikan pasti diiringi dengan cabaran dan keperluan untuk melepaskan sesuatu yang diingini, tetapi mungkin tidak baik untuk diri kita demi mencapai ridha ilahi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 11 tafsirnya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan apa yang ada pada suatu kaum sehinggalah mereka mengubah keadaan apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki untuk menimpakan keburukan, yakni azab kepada suatu kaum, maka tidak akan ada yang dapat menolaknya. Dan mereka tidak memperolehi pelindung selain daripadanya. Kesimpulannya, hijrah adalah konsep dinamik yang relevan untuk semua zaman. Ia bukan sekadar liputan sejarah, tetapi cetusan semangat untuk berubah ke arah kebaikan, membina perpaduan dan memperkukuh ketakwaan. Jadi marilah kita jadikan setiap langkah kehidupan sebagai hijrah yang lebih diridai Allah Subhanahu Wa Taala dengan menghayati makna hijrah ini. Kita bukan saja mengingati perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga meneruskan legasi kemenangan akhlak dan peradaban. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berhijrah ialah mereka meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Justru melakukan hijrah pada saat ini, perbaiki hati kita, lisan dan juga tindakan kita. Semoga dengan kata tersebut akan sedikit sebanyak menyuntik semangat kita untuk terus memperbaiki diri dan mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ما عملنا في هذه السنة مما نهيتنا عنه فلم نتب منه ولم ترضه ولم تنسه، وحلمت علينا بعد قدرتك على عقوبتنا إلى التوبة منه بعد جرآتنا على معصيتك، فإننا نستغفرك فاغفر لنا وما عملنا فيها مما ترضاه، ووعدتنا عليه الثواب، فنسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله منا، ولا تقطع رجاءنا منك يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا الله وهي Tuhan kami, perkara-perkara yang telah kami lakukan daripada perbuatan-perbuatan yang dikau larang dalam tahun ini, maka kami belum bertaubat daripadanya, padahal Tuhan kami tiada meridainya dan Tuhan kami memang tiada lupakannya. Tuhan yang tiada bersifat lupa dan Tuhan kami berlembut, tiada mengazabkan kami, malah memberi peluang supaya kami bertaubat selepas kami menceburkan diri melakukan maksiat itu. Maka kami sekalian, ya Allah, mohon keampunan-Mu. Wahai Allah, ampunkanlah kami dan mana-mana perbuatan yang telah kami lakukan sepanjang-panjang tahun ini yang Tuhan kami meridainya dan Tuhan kami telah pun menjanjikan ganjaran pahala karenanya. Maka kami sekalian mohon, ya Allah, Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, semoga Tuhan kami perkenan akan perbuatan amal bakti yang telah kami lakukan itu, dan tidak Tuhan kami hampakan harapan kami, ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah.